yang kho jawani chutna anyang thonmana ngaya khola hikmatna shes elum shazdebas yang jatar poika nuru amal bakhan kolla kale tamiin Hazrat Musa jawani so se anchut gwachigna khodar sahmazat pus khuri elme ghibishtanuna shesna elum kun shazdebas jatar poika khuri tarafna numayandi tariqe ka sostral bas.

Sina program punar. Dan itu program paling kena cipin. Program percikan pun min Muhammad Ibrahim. Medium ways na FM channel ni kaji ni Akashwani Kargil. Waks buat sani tu sejur cusun suk. Dia ni bunga ciri ding percikan program kini waks buat choms. Asking ni tu sejur ni sekarang yang tanah tuk tuk. Demon pasak pa. Macam ijazat syaz debazat. Yesu Khudanar Samani Fakriyam. Wassalamualaikum. Jai Hind.